Sas chavuar es nos sunar pre Radio Romano. Chavorale tu mesunen po Radio Romano ta jes. Sitte mo kastumenge paramici po svensk romani. Sundan vorte paramici pa hua hania dreveschen. Ta kanak bolda sa meke amaro favorito. O Nalle Karlsson. Kai si. De killel fotboll. Späckra fotboll. Bäscha sas chavuar och sjunna prekava paramissa.